di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Sukapura di manapun Anda berada. Selamat berhari Selasa ya. Iya, ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda di program Suka-Suka untuk edisi hari Selasa ini wargi Sukapura ya. Hari yang keberapa sih sekarang? Hari yang ke-11 ya, di bulan Agustus 2026. Siang hari ini panas banget tuh lagi Sukapura ya. Matahari terik gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau udaranya sih ada apa ya, gimana ya rasanya, jelasinnya tuh gimana gitu. Mataharinya terik tapi ada apa ya, hawanya tuh ada dingin-dinginnya gitu. Jadi tepuguh tungtung natenya. Dan kayaknya cuaca yang kayak gini tuh memang kurang ini ya, kurang apa ya, rasa gimana ya bilangnya ya. Aduh, cuaca tuh kayak cuaca kayak gini tuh bikin jadi kurang fit gitu ya ke badannya, benar nggak sih? Iya. Banyak yang sakit gitu ya, terutama masalah di saluran pernapasan gitu ya, pilek lah, radang tenggorokan lah, gitu-gitulah pokoknya ya. Debu soalnya di mana-mana gitu. Udah lama kita nggak hujan ya wargi ya. Ya udah rindu banget kan. Udah rindu banget, udah pengen nyium aroma petrichor gitu kan, kalau hujan turun terus membasahi tanah-tanah yang kering. Buh, itu enak banget tuh aroma petrichornya. Membangkitkan kenangan katanya. Membangkitkan romantisme juga. Oke, wargi Sukapura, kebersamaan kita di hari ini nih, di siang hari ini sudah dibuka sama dua lagu deng sebetulnya. Tadinya mau Ana mau puter 3 lagu, tapi ternyata lagu yang terakhir tiba-tiba ngilang. Langsung lompat ke sini. Langsung lompat ke lagunya Blackout. Kan saya kaget sendiri, kok udah mulai aja gitu. Gitulah, ada lagu-lagu yang tiba-tiba gitu kan, nggak bisa diputer, itu bikin kaget. Oke, sekali lagi selamat siang buat Anda semuanya, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini ya. Kalau yang lagi istirahat ya, semoga bisa dinikmati istirahatnya. Terus kalau yang masih tetap berkutat dengan pekerjaan Anda, ya mudah-mudahan masih tetap semangat ya.

0: Lain, ayo nama salau buat toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

You know it's true, katanya gitu. Everything I do it for you. Meskipun sudah 35 tahun lagu ini dirilis. Iya, sekarang kan tahun 2026 ya. Lagu ini tuh dirilis pertama kali tahun 1991. Iya, bahkan lebih tuaan lagu ini ya ketimbang Repal. Iya, udah 35 tahun loh. Iya bener kan? Coba-coba, 91 tahun, tahun 91, sekarang 2026, hitung. Bener kan, 35 tahun berarti ya. Iya, tapi ternyata masih bikin saya baper. Aduh, masih bikin saya baper gitu ya. Ya bapernya sih keinget-inget ya. Maksudnya zaman dulu tuh, zaman-zamannya remaja gitu kan, dengerin lagu kayak gini tuh kayak langsung aja gitu. What if gitu ya. Gimana ya misalnya kalau ada cowok yang nyanyiin lagu kayak gini gitu buat kita gitu. Kan tersanjung gimana gitu ya. Aduh. Ya, pokoknya kalau yang usianya sekarang 30 tahun gitu ya, 33 tahun. Itu tuh berarti umurnya lebih muda daripada lagu yang barusan dinyanyiin sama Bryan Adams ya. Everything I do it for you. Tapi kalau Kang Ray Kaos mah kenal pisan sama lagu itu. Mana Kang Ray Kaos, ada gak lagi dengerin gak? Tadi ada gak miss call nih. Selamat, tapi balad nama ayah ya. Kang Amar ya, udah dari tadi nge-WA-nya juga. Siang bunda cantik, cena gitu. Lepat cena suganti Bu Haji anu siaran. Aduh, Kang Amar, selamat siang Kang Amar. Kalau Putra RR katanya udah bisa nebak soalnya back songnya katanya join kopi. Aku menyimak aja katanya lagunya ikut teteh aja. Terus aku ganti doanya buat teteh lagi bilang sehat-sehat ya katanya, tapi jaga kesehatan ya gitu. Tapi katanya gak request lagu sama teteh tuh rasanya kurang meskipun jarang diputerin. Heh, jangan fitnah ya kau ya, bilang jarang diputerin. Diputerin cuma ya kadang-kadang ya. Kan bagi-bagi sama yang lain ya. Iya, jadi bagi-bagi sama yang lain. Jangan dirimu aja gitu. Ini request lagu dari Seventeen lagi. Orang tadi udah diputerin, suaranya Ivan kan. Kalau Seventeen itu vokalisnya Ivan, berarti nanti kalau puterin Seventeen ya suara dia lagi yang kedengeran. Ya, halo selamat siang buat Putra RR. Dan selamat siang juga buat Reval yang... Ih, kamu pelin-pelan sekali ya. Udah berapa kali ganti judul lagu loh ini? 3 kali kan? Ini ketiga kalinya ya. Tadi request lagu yang pertama kayaknya bukan ini. Terus ganti lagi. Terus ganti lagi. Diedit tuh. Kau pelin-pelan sekali. Coba. Lepat, cena kirain. Kirain pelin-pelan. Iya. Milih lagu aja pelin-pelan begitu, gimana milih cewek coba. Ayo selamat siang buat Repal.

Queen juga siang hari ini lagi dengerin. Menuju di lembur katanya. Papa Queen lagi di lembur. Bu Haji sehat, lagi kurang sehat puguh oge. Makanya ana jadi supir tembak gitu. Hoyong jujur, hoyong cuaca nu jujur mah cenayap ka dieu teh panas. Nah asli panas cena di dieu mah gitu. Di mana Papa Queen di Tangerang? Bukannya tadi lagi di lembur. Gimana maksudnya? Nuju lembur. Oh. Aduh. Kenceng banget ketawanya. Ana salah baca. Mana? Enggak ada kata tadi. Tadi nuju lembur teh gitu maksudnya. Ya Allah. Kok ana tadi bisa-bisanya baca nuju di lembur? Terus kan ada tanda-tanya ya. Ana mikir Papa Queen typo nih. Kan lagi enggak nanya, tapi kok ada tanda tanyanya gitu. Astagfirullahalazim, ternyata ana yang salah ya. Maksudnya Papa Queen tuh nanya, tadi teh nuju lembur teh, katanya gitu. Salah intonasinya gimana kalau nanya? Nuju lembur teh gitu. Bajina sehat teh gitu ya. Aduh, iya aku lagi lembur. Bu Hajinya lagi kurang sehat gitu ya. Iya, Papa Queen di Tangerang bukan lagi di lembur. Akunya yang salah baca ya. Tangerang panas ya, panas banget. Duh, di sini juga panas sih sebetulnya. Cuma ada tiris-tirisnya gitu. Jadi lumayan lah gitunya. Nggak ada air kan ya. Jadi nate ente bayung yang teing. Rada-rada di telat mandi juga tena naon lah gitu. Aduh. Oke, ada Dadan Jafra juga lagi setia mendengarkan. Kemudian ada Miss Un. Apaan? Hi, kau sombong sekali ya. Sombong sekali. Baru muncul hari ini. Iya, Tara nge-WA ke Ana mah Miss Un mah dah. Iya, Tara. Ya halo siang Miss Un, hoyong dicalukan cena dua kali hebel teu dicalukan ku teteh lah di kaunya ngilang. Lagu 35 tahun nya teh cena kolot kene lagu jeung abi ge tuh kan bener kan. Kolot kene lagu cena daripada Miss Un tuh jeung Miss Un oge kolot kene lagu komo jeung Repal. Oke, ada Mbak Linda juga, halo. Selamat siang buat Mbak Linda. Salamnya buat pendengar Sukapura aja. Katanya semuanya spesialnya buat Teh Ana sama tugas aja. Lagunya teh ada yang udah utuh gak ya? Coba nanti Ana cari dulu ya. Kata Kang Ades tumben. Kang Ades juga tumben ngawe-awe ya kil. Aduh. Kata Papa Queen mah cenah teteh ngopi heula ngarah fokus ulah lagu na wungkul aing ngopi cenah teteh nanti. Ulah lagu na ngopi cenah teteh nanti ngopi. Ya daripada abis ngopi ana ngajongkeng kan. Gak mau. Tapi kata kamari sok rada maling-maling sih. Suami ngopi kan. Ayah sesaan dikit gitu. Atau belum diabisin kadang-kadang ya. Masih disimpan gitu. Diliatin way gitu. Asa kabita gitu. Regot dikit paya ngebasehan lidah way gitu. Ada rasanya gitu. Mudah-mudahan gak nyampe ke lambung. Bakatku pengen. Aduh. Padahal Ana tuh udah pengen merasakan itu Americano. Pahit-pahit gimana gitu ya. Ya padahal gak usah minum Americano ya. Hidup kita udah pahit begini.

Kang Ades katanya lagi mungkusan, terus gabut, nyobain streaming katanya. Soalnya tadi mah channel 1345 ngeloading. Iya, tadi sempat ngeloading ya. Terus Ana juga pas lihat, kenapa ini teh gitu. Untung aja Ana ngecek. Untung aja Ana ngecek. Oke, untung alhamdulillah ya. Jadi bisa menemani Kang Ades Bu Bungkus begitu. Ya gimana Kang Ades, omset? Terus harga plastik udah turun lagi apa enggak sekarang teh? Ana mah udah lama enggak beli plastik dah. Pundung ana mah. Pundung pokoknya mah. Iya, harga plastik naik udah lama enggak jualan ana ge dah. Pundung ah bongana harga plastikna naik gitu. Terus mau jualan juga sekarang gak ada air gara. Jadi ya udahlah, preheulah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini wargi Sukapura ya. Ada pendengar atau ada wargi Sukapura dari daerah Cipatujah enggak nih wargi Sukapura? Saya baca di Detik Jabar kalau di SPBU Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah katanya ini ya bensinnya lagi susah apa gimana sih? Soalnya iya, saya baca nih di Detik Jabar ada seorang ibu katanya yang marah-marah gitu ya. Setelah karena kehabisan bahan bakar setelah beberapa kali mengantre gitu. Padahal dia nih lagi butuh banget bensin untuk mengantar anaknya yang sedang sakit ke dokter di Kota Tasikmalaya katanya gitu ya. Emang lagi susah apa gimana sih di sana? Sampai 3 kali ngantri enggak dapat-dapat tuh si ibu gimana coba? Ya di Karangnunggal juga sih beberapa kali sempat kehabisan anak juga ya, cuma ya enggak selalu sih ya. Kata Kang Ades, oh I see. Karena banyak ini ya, banyak apa namanya yang beli bensin buat dijual lagi gitu. Setiap saat. Oh iya. Jadi buat yang beli apa namanya beli eceran nggak ada gitu maksudnya. Ya jadi kehabisan lah ya. Semangat bu. Aduh, ya buat si ibunya semangat bu. Oke, keren sih, keren. Ya pastilah, maksudnya pastilah kalau anak juga di posisi yang kayak gitu kan, butuh bensin, apalagi anak lagi sakit ya. Punya apa ya, punya reason gitu ya. Jadi apa namanya ya, kuat banget alasannya buat kalau sampai marah-marah gitu ya. Iya, namanya ibu-ibu lah, ya kan. Ya apalagi kalau udah urusannya sama anak, bah. kalau urusannya sama anak pokoknya dah gitu. Oke, terima kasih Reva. Ih, kalian tuh bukan tinggal di Cipatujah aja pada tahu ya. Oke, selamat siang buat Kang Ades, buat Reva juga yang masih setia. Terus ada Mama Talita juga nih. Wuh, Mama Talita jajan apa nih? Merah merona begini. Aduh, disuguhan makan yang kayak gini. Cenah, siapa yang nyuguhan? Bibi Cit bukan? Ini apa sih? Dibilang seblak juga bukan, bakso. Bakso di apa sih ini? Tapi kayak tulang-tulang gitu, tulang taleng kayaknya. Oke, dari Mama Talita salamnya buat yang lagi dengerin aja, spesial katanya buat Teteh selamat tugas aja. Terima kasih. Aku. Ada Mi Atu juga, halo, selamat siang Mi Atu. Kemudian ada Dedan Japra, masih setia juga. Ada lagi Miss On, Ari Nguping lagu iya teh cenah sok hayang liburan ka Jatmika teh abi mah. Lagu naon Miss On, Jatmika teh di mana? Beneran ini teh. Jatmika teh di mana tuh ih? Bukan Jamaika kan bukan. Lagunya lagu nu mana? Mani hoyong liburan ka Jatmika cen cek Miss On mah. Oke, Andri Dewo, halo, Kiara Condong, apa kabar? Panas, kata Andri Dewo, teh. Di tadi cenah teteh paremuai, ayana nu biasa ngupingkeun. Udah ya, nyala sekarang ya. Iya, tadi untung aja anak cek sih.
Ya udah gitu, we merenan. Dari tadi mah gak ketahuan kayaknya karena gak ada yang info ya.

ada Putra RR. Baca dalam hati. Oh ya oke. Ya sudah, kalau baca dalam hati mah gak jadi ana bacanya juga ya. Perasaan lagu ini udah ada. Kamana deh ya tuh itu lagu teh ya. Nanti lah. Oke, okay, kalau Papa Queen. Oke. Okay. Americano double shoot katanya, mantap siarannya sambil getar-getar lambung nagera teh. Gak mau, anak masih mau panjang umur Papa Queen. Anak-anak masih sekolah. Pengen panjang umur, gak mau. Tidak mau menumbahkan diri. Aduh, Americano double shoot lagi. Aduh. Udah dikasihin merek. Udah dikasih kopi instan aja. Aduh. Padahal minumnya cuma sergot. Udahnya seul banget. Oke, yang baris terakhir gak ana baca. Ya Papa Queen ya, tapi ana baru tahu memang seperti itu ya. Yang lain pada bingung deh, ana ngomongin apa sih sama Papa Queen. Iya. Ngomongin yang tadi, yang apa namanya, yang bensin itu, yang si ibu itu. Emang kayak gitu? Oh, ada praktek-praktek begitunya ya. Oh. Paingan aku. Ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Ya kita tuh memang apa ya, sebagai warga negara seringkali menuntut jangan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya kan gitu. Tapi ya gimana ya, apa ya? Ya mulai dari diri sendiri sih harusnya ya. Iya, mulai dari diri sendiri. Kalau misalnya mau apa-apa tuh jangan lewat jalur belakang. Ayo, siapa yang suka kayak gitu, ayo. Mau bayar pajak motor misalnya lewat jalur belakang. Itu sama aja kan dengan kita tuh menjadi bagian daripada ya gitu. Sogok menyogok begitu, ya kan? Ya yeah, dari Miss On, iya lagu anu lalala aja nate. Lalala. Lagu lalala, join kopi Miss On. Judulnya bukan lagu lalala. Ari lalama atuh Tinky Winky, Dipsy, lalapu. Eta mah Teletubbies. Oke, okay, dari Andri Dewo, baca dalam hati lagi. Aduh, ini kenapa pada nyuruh baca dalam hati? Soalnya kalaupun gak disuruh baca dalam hati, ya gak ada baca juga sih. Horor soalnya isinya. Wah, dari Andri Dewo nih sama Papa Ku ini agak-agak horor gitu. Isinya ya, jadi ya sudah, rahasia kita bertiga berarti. Aduh.

0: Oke, okay, tadi saya tadi sempet ngobrolin kopi kan sama Papa Queen kan. Nah, ini nih saya nemu satu artikel menarik. Ada buah unik yang tumbuh di Desa Ciurih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, katanya warga Sukapura ya. Buah tersebut dikenal warga dengan nama kopi anjing, katanya gitu. Saya bukan ngumpat loh ya, ini namanya bener loh ya, kopi anjing gitu namanya. Bukan mengumpat ya, gak apa-apa, gak disensor juga. Soalnya bener namanya kopi anjing gitu. Nama ilmiahnya tuh Chinometra cauliflora gitu ya. Buah kopi anjing ini katanya memiliki bentuk yang cukup unik. Buahnya sekilas berbentuk seperti kentang. Saat masih mentah kulitnya cenderung berwarna kecoklatan atau kuning kusam. Nah, ketika matang warnanya berubah menjadi kuning lebih jelas gitu ya. Terus di balik kulitnya ini terdapat daging buah berwarna putih kekuningan. Dagingnya cukup tebal dengan tekstur yang mirip jambu kristal. Oke, berarti bayangin jambu kristal warga Sukapura ya. Di bagian tengah terdapat satu biji berukuran cukup besar berwarna coklat. Dan buah ini tuh langsung disantap setelah dicuci. Katanya rasanya sugar dengan perpaduan asam dan manis, meskipun rasa asamnya lebih dominan gitu. Anda baru ingat kalau Anda pernah dikasih buah ini sama tetangga, tapi waktu itu bilangnya apa ya, lupa. Pokoknya nama katanya mau gak ini buah apa gitu, Anda sendiri lupa namanya. Emang rasanya tuh asem-asem, ada manisnya tapi dikit gitu, dominannya asem. Iya. Ih, Anda pikir tuh kayak nam-nam. Kalau buah nam-nam tuh yang kayak gimana sih, Anda apa lagi? Anda pikir waktu itu buah, bentar ya. Anda pikir nam-nam sih. Apa ini buah nam-nam juga ya? Kok sama sih bentuknya? Ternyata nam-nam. Iya. Oh, namanya tuh kalau di Majalengka namanya kopi anjing, katanya warga Sukapura. Gitu. Buah nam-nam. Buah nam-nam tahu kan? Udah pada nyobain buah nam-nam belum? Iya, tuh. Kalau di Majalengka namanya itu katanya kopi anjing. Enggak tahu apa dibikin kopi gitu ya. Banyak yang suka. Nah, katanya nih buah ini tuh warisan dari zaman Belanda, zaman perang dahulu gitu. Ada kopi namanya kopi anjing gitu. La, la, la. Kenapa disebut kopi anjing? Karena katanya bentuknya itu seperti kotoran anjing. Lah, rajin amat mereka ya. Rajin amat mereka memperhatikan kotoran anjing. Sampai ada buah pun di mengingatkan mereka pada kotoran anjing. Ya, intinya ini warisan zaman Belanda dulu katanya gitu ya. Jadi warga yang masih mengenalnya saat ini katanya sering menggunakan buah tersebut sebagai camilan gitu ya. Jadi buah kopi anjing ini biasanya disantap langsung dan tidak banyak diolah gitu. Udah langka sih kayaknya ya zaman sekarang buah nam-nam. Anda juga lihat terakhir tuh ya itu waktu dikasih tetangga, itu tetangga juga katanya dikasih lagi entah dari mana. Pokoknya dikasih aja gitu. Anda ngerti waktu itu taunya ya buah nam-nam ya, ternyata kalau di Majalengka itu namanya kopi anjing. Kata Putra RR, siapa yang ngasih nama kayak gitu katanya teh. Enggak tahu tuh. Katanya sejak zaman penjajahan gitu ya, sejak penjajah Belanda ada di kita tuh udah ada. Jadi bisa jadi mereka tuh yang bikin apa nama itu katanya. Kenapa? Karena bentuknya membuat mereka ingat sama yang namanya
1: cinta
0: kotoran anjing gitu.
1: Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekesel berang petingan nunung tu nata teh panon teh atau setukeran ini jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan karena namimah, pergunjingan, dan dosa. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang mukmin dipergunjingkan dan ia tidak membelanya, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Masih saya Diana Dia yang menemani Anda saat ini, warga Sukapura ya, di program Suka-Suka. Semoga semuanya sudah pada menunaikan sholat asar di sore hari ini, warga Sukapura ya. Ya biasanya teh kalau diengke-engke masuk bagi hoream. Gitu kan? Sebelum azan niatnya mau durcong gitu kan. Pas udah azan kelak lah mas waktu keneh. Di masjidnya oke belum komat gitu. Setelah komat kelak kagok gitu ya. Akhir-akhir remat terus entar wae beki hoream gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan sore hari ini warga Sukapura pada udah pada menunaikan sholat asar semuanya ya.

Ya, saya lupa pernah dengar nasihat dari Ustadz siapa gitu ya, yang katanya kalau kita menyegerakan sholat itu waktu kita jadi terasa lapang. Beda dengan kalau kita menunda-nunda sholat demi pekerjaan. Jadi justru jadi pas kerjanya teh asa diburu-buru udah belum sholat gitu. Jadi rarusuh tepuku. Beda dengan kalau misalnya kita menyegerakan sholat, jadinya teh nanti teh cenah asa lapang gitu, asa longgar gitu, asa lebih gimana lah gitu ya, karena lega kan udah menunaikan sholat gitu. Nah itu yang suka saya ingat-ingat tuh kalau lagi datang. Ya kan setan mah godaannya teh gitu ya, kencang gitu ya, biar gimana caranya biar nunda sholat gitu. Oke, selamat sore buat Den Bagus yang juga lagi dengerin sore hari ini. Salam katanya buat Mama Tasya, buat Mak Enut, buat Mak Ikok juga. Spesial nama katanya buat Ece Karedok Madok gitu. Ya, siang-siang gini nih makan karedok enak loh. Apalagi karedoknya dibala-balaan. Meskipun gak bala-balanya udah gak alun. Tapi lo mau dicampurkan karena karedok masuk enak dah. Oke, mudah-mudahan laris manis selalu dan bagus ya karedok medoknya. Dan halo, selamat sore juga buat Adin Uye yang ternyata juga sedang setia mendengarkan. Gaduh cen Adin Uye emang gaduh naon, gaduh tanggal 66. Ih, hebat atuh. Iya, hebat, keren. Ih, maksudnya teh ini apa namanya, kan udah langka sekarang ya. Harus dibudidayakan kayaknya. Biar kalau misalnya kita bilang ke anak-anak zaman sekarang, ya buah 66 pasti pada gak tauin gitu kan. Udah emang jarang kan. Gak ada juga kayaknya diperjualbelikan, gak ada. Jadi patutlah kalau di ini ya dibudidayakan kayaknya buah 66 untuk menjaga kelestariannya. Oke, dari papahku ini tiap daerah memang namanya beda katanya ya. Limus ge kaweni pan, cenah di daerah sanesma. Terus buah buraho, cenah di Jawa mah kapel.

0: waktu.
1: Iya, kadang beda tempat, beda nama ya. Nah, yang paling bikin suka salah paham tuh nama ini ya, nama kalau di Sunda gedang teh, gedangnya pepaya gitu ya. Kalau di Jawa mah gedang teh cau kalau enggak salah ya. Gitu kan? Ya, coba orang Sunda nikah sama orang Jawa, apa sih tuh banyak ininya. Soal ini aja kan, kalau jangan itu gak boleh, tapi kalau di Jawa itu jangan tuh sayur kan. Jadi, atau kalau di Sunda atos teh, atos sudah gitu ya. Kalau di Jawa atos teh, teas gitu. Silahkan dimakan gitu kuenya, kata orang Jawa teh atos gitu, kata orang Sunda ya. Terus yang nawarin teh langsung rewas, nah ada bolona teh tuh tuas sana gitunya, tapi bilang atos tamu na gitu. Aduh, dari Putra RR, pepaya gandul katanya, di mana tuh namanya jadi gandul. Oh iya. Kalau di kita gedang tuh pepaya, kalau di Jawa gedang itu pisang kan. Kalau pepaya namanya gandul gitu ya. Aduh, benar-benar kaya akan bahasa negara Indonesia tuh. Jadi, ini kalau misalnya saya dari ngobrol sama teman-teman di komunitas bahasa, itu kan suka pada nanya, kamu ngomong bahasa berapa bahasa? Katanya gitu. Saya bilang dua dong, dua bahasa. Kan mereka bilang keren gitu ya. Padahal maksudnya bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Karena kalau di mereka kayaknya mungkin kalau udah bahasa Inggris ya udah Inggris aja gitu ya kayaknya ya. Kalau bahasa Spanyol misalnya udah Spanyol aja gitu, satu negara teh gitu ya. Bahasa Italia udah Italia aja gitu. Nah, kalau di Indonesia orang Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia masih ada lagi nama bahasa-bahasa daerah masing-masing gitu kan. Orang Sunda ngomongnya Sunda gitu, orang Jawa ngomongnya Jawa gitu kan, orang Batak ngobrolnya bahasa Batak juga gitu kan. Jadi gitu kalau ditanya tuh, kamu ngomong berapa bahasa, katanya di keseharian gitu, dua gitu kan, padahal mah Sundani sama Indonesia. Ini serasa gaya bisa dua bahasa, padahal mah bahasa Sunda sama bahasa bahasa Indonesia. Oke. Dan Japra udah sholat katanya. Aduh, gak ada, apa sih ini? Setiap saat. Ini apa, sholawat? Jangan dong. Kalau sholawat mah ntar maghrib.

Oke, dari Kang Ades, kata Kang Ades, huni cano matoa bahasa Jawa ne opo. Apa sih maksudnya buah huni di Sunda gitu? Bahasa Jawana matoa gitu. Matoa itu yang kayak gimana sih? Bentar. Ana mau googling dulu. Ada. Soalnya ini apa namanya? Temen Ana ada yang bikin buku cerita anak itu judulnya matoa. Ini iya ceritanya soal ini. Buah matoa. Udah pernah nyoba belum sih buah matoa? Nah, kayaknya belum pernah nyoba huni juga. Udah enggak ada deh kayaknya ya. Buah huni di mana sih yang ada kayak gini kayak gini? Masih ada enggak sih? Buah huni. Buah matoa. Ya. Kata Kang Ades bahasa Jawane opo? Bahasa Jawane opo? Ora tahu apa sih? Tahu bahasa Jawanya apa? Ana taunya ora aja. Ana taunya ora ono gitu. Ora ono. Kalau tidak tahu itu apa ya bahasa Jawanya ya. Nah, kayak kemarin tuh waktu nganter Danda ke Purwokerto tuh kan apa namanya berapa hari gitu di sana ya. Penasaran banget ketika bapak kosnya Danda tuh ngobrol sama tetangganya kelalen gitu. Kelalen tuh apa gitu? Inyong kelalen katanya. Penasaran kan sampai apa namanya sampai nanya sama temen, kelalen tuh apa sih katanya. Lupa mbak, katanya lupa. Oh gitu, jadi inyong kelalen tuh kayak saya lupa gitu ya. Putra RR apalan ya. Kan penasaran gitu ya. Aduh, apa sih kelalen, ngomong kelalen mulu. Apa itu artinya kan sampai teringat-ingat terus itu kata. Aduh, inyong kelalen. I forget gitu ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Di lagu Indonesia kita punya lagu cantik dari Kahitna yang liriknya tuh sampai matahari terbit di utara katanya. Ya kan? Oh, saking apa ya? Saking ingin meyakinkan pasangannya bahwa apa yang dirasakannya tuh benar-benar buat pasangannya gitu kan. Walau mentari terbit di utara, katanya hatiku hanya untukmu. Nah gitu ya kalau di lagu Kahitna. Nah kalau di lagu mancanegara ada lagu barusan tuh, lagunya Richard Mark yang judulnya Now and Forever. Itu ada lirik until the day the ocean doesn't touch the sand, katanya gitu. Sampai hari dimana ocean itu samudra ya, samudra tidak menyentuh pasir gitu ya. Jadi si air laut nate henteu karena kesikna gitu. Kan padahal mada pastinya ari. Ya saking lah ingin meyakinkan gitu ya. Ya di lagu Indonesia ada lagu cantik dong. Sampai mentari terbit di utara gitu, hatiku hanya untukmu. Ya, padahal makan mataharinya terbit di timurnya. Aduh. Nah kalau Papa Win katanya ingatnya sama lagu Indonesia tuh lagu Kus Plus katanya. Yang mana tuh yang mana? Hati senang walaupun tak punya uang. Ini lagu judulnya Bujangan ya. Bujangan gitu emang. Coba kita tanya sama bujangan-bujangan. Siapa aja yang bujangan nih? Gak ada kayaknya ya. Udah pada buntutan kan ini. Ada katanya Repa masih bujangan. Siapa lagi? Kang Amar. Masih single juga kan. Ya emang gitu. Kalau gak punya uang juga kalau bujangan katanya tetap seneng. Kayaknya enggak ya. Asana enggak ya. Aduh, asana enggaknya. Tetap aja liur. Itu mah dasar lagu ya. Bohong sekali ya Papa Queen ya lirik lagunya ya. Halo, selamat sore buat Dadan Japra di Jawa. Cenah kalau nyebut gedang teh dicarekan, kenapa emang? Kan artinya enggak apa-apa. Artinya pisang kan? Selamat sore buat Abi. Sore teh, cenah dirasa-rasa mas wonten teteh merdu gara cenah lamun nyanyi. Oh, tidak. Tidak. Mohon maaf, nanti pada dimatiin radionya. Apa sih nih katanya penyiar orang suara pales juga maksain nyanyi gitu. Udahlah namanya nyanyinya di rumah aja. Atau di ruang siaran tapi mic-nya dimatiin. Iya, kalau lagi lagu sebetulnya nyanyi-nyanyi juga. Nah tuh serasa konser bahkan gitu kan. Kalau muterin lagu Whitney Houston misalnya gitu. Aduh, Anda tuh serasa lagi jadi meranin Whitney Houston di film Bodyguard gitu kan. Terus kalau lagi muter lagu apa ya yang kemarin tuh lagu Anggun C. Sasmi misalnya, serasa jadi lady rocker. Tapi mic-nya dimatiin, gak ada yang denger. Kalau ada yang denger, wah kalau misalnya mic-nya nyampe bocor nih, dah yakin lah nah semuanya radio dimatiin. Iya kan, nada kemana, suara kemana gitu. Oke, dari Andri Dewo, hati senang walaupun tak punya uang, katanya bohong. Iya, gak mungkin ya. Gak mungkin ya, tetap aja aku udah punya uang ya. Selamat sore buat Bibi Cit.
Kata Bibi Cit, aku menyimak Hayu Botram teh sambil nyupiran. Gimana tuh Botram beri nyupiran mah?

Yang masih kerja di sore hari ini, semangat ya kerjanya ya. Ya. Ini mending gak turun-urun bibici tita tadinya. Lagi ini, lagi ngumpulin duit sekarung kayaknya ya. Aduh, kata Bibi Cit, jangan salah, Cina Teh Ana lamun muter lagu di studio sambil gogorowokan sampai kedenger keluar. Ih, enggak lah kalau kedengeran keluar mah. Tidak seperti itu juga. Wargi Sukapura di Pengadilan Agama Lamongan itu mencatat mayoritas perkara perceraian katanya diajukan oleh pihak istri gitu ya. Dan selain persoalan ekonomi yang masih menjadi penyebab utama, perubahan pola pikir masyarakat dan intensitas penggunaan media sosial disebut turut memperbesar konflik dalam rumah tangga wargi ya. Jadi menurut data nih di Pengadilan Agama Lamongan menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Dari jumlah itu sebanyak 2.219 perkara merupakan gugat cerai yang diajukan istri, sedangkan 683 perkara berupa cerai talak yang diajukan suami. Sementara hingga Juli 2026, Pengadilan Agama Lamongan sudah memutus 1.683 perkara perceraian, sebanyak 1.294 perkara diantaranya merupakan cerai gugat, sedangkan 389 perkara merupakan cerai talak. Begitu ya. Menurut Panitera PA Lamongan, Mazir mengatakan bahwa persoalan ekonomi memang masih menjadi penyebab terbanyak perceraian. Namun menurutnya persoalan tersebut kerap dipengaruhi oleh faktor lain wargi Sukapura, termasuk perubahan gaya hidup dan juga penggunaan media sosial gitu ya. Nah, jadi intinya gitu ya, selain masalah ekonomi gitu kan, penyebab tertinggi dari perceraian ini, perselisihan yang terus menerus itu dikarenakan misalnya ada perselingkuhan, terus juga sampai ke zina gitu ya, terus juga ada perjudian gitu. Jadi bukan hanya perkara ekonomi saja. Nah, yang mungkin ada juga ya, yang penyebabnya tuh udah masalah ekonomi ditambah selingkuh ditambah judi juga. Lengkap sudah ya. Ya, ini tuh kalau misalnya bicara soal pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga gitu ya, bisa jadi juga kalau misalnya tidak bisa apa ya namanya ya, kan tuh saat ini tuh apa ya, jadi di kalangan perempuan gitu ya, ada standar laki-laki itu harus meratukan istri cina gitu. Laki-laki yang baik teh cina harus meratukan istri gitu. Kayak meratukan istri teh nu kayak gimana gitu. Ada tuh yang istrinya katanya enggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Pokoknya mah segalanya dilakukan oleh suami gitu. Sampai akhirnya banyak juga istri yang mengatakan, jadi ketika misalnya suaminya tidak melakukan itu, menganggap bahwa suaminya tidak meratukan istri gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga mungkin pihak-pihak suami yang menuntut istrinya terlalu gimana-gimana gitu ya. Terlalu misalnya nih suami lihat perempuan di media sosial, oh kinclong sekali wajahnya gitu ya, cantik sekali, terurus segala macam, kok istri saya butek gitu. Jadi standarnya tuh sama-sama aja sebetulnya, mau suami mau istri. Jadi sekarang tuh menggunakan media sosial sebagai standar untuk pasangannya gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, stop please, please stop menggunakan media sosial. Karena apa namanya ya, kita kan nggak pernah tahu sebetulnya ya apa yang ya misalnya misalnya kalau laki-laki nih lihat perempuan yang glowing gitu di media sosial, jangan hanya mikir glowingnya aja, tapi gitu kan untuk jadi glowing itu butuh dana yang tidak sedikit.
Iya, terus istri juga kalau misalnya lihat ada suami-suami yang begitu meraktukan istri gitu kan, jangan hanya lihat situnya aja gitu kan. Harus juga berpikir bahwa segala sesuatu yang nampak di media sosial itu kan sudah direka sedemikian rupa gitu kan. Gak mungkin lah kalau mereka lagi berantem-berantem ikut di diperlihatkan gitu. Kalaupun ada misalnya pertengkaran-pertengkaran yang diperlihatkan, itu biasanya memang settingan untuk mendongkrak marketing atau untuk mempromosikan sesuatu. Pernah gak lihat Siti Badriah yang berantem sama suaminya? Pernah gak? Katanya tuh clickbait judulnya gitu, Siti Badriah berantem sama suaminya pas lagi live gitu. Ternyata setelah dilihat videonya itu, ternyata mereka meributkan popok yang dipakai oleh anaknya gitu. Dan ternyata itu memang trik marketing ya, supaya si video itu banyak dilihat gitu oleh para pengguna atau oleh para netizen gitu. Dah lah sekarang mah syukuri aja yang ada di rumah ya. Syukuri aja yang ada di rumah ya, selama suaminya mau kerja keras, selama gak ada KDRT, selama baik-baik aja gitu kan. Gak main perempuan, gak judi, gak mabok-mabokan. Dah lah gitu ya, gak usah nuntut harus peka lah, harus bilang I love you setiap hari lah, gak usah kayak gitu. Iya, terus bapak-bapak juga jangan kebanyakan nonton media sosial, lihat yang glowing-glowing gitu ya. Kalau misalnya istrinya mau glowing ya beliin skincare lah. Gitu. Oke, halo. Kata Papa Queen, jadi ingat katanya ada cewek yang cerai tapi diantar gebetan barunya. Gimana tuh kalau sudah begitu ya? Kok serem ya? Oke, medsos kandang. Medsos kandang monyet, banyak banget yang gitu mah teh cenah. Apa sih? Medsos kandang monyet apa? Apa? Anak mainnya sekarang di Threads. Apa itu? Ya pokoknya kita tuh kalau gak pinter-pinter ya, kalau gak banyak-banyak istighfar di media sosial itu memang sebetulnya ini ya, banyak ujiannya sebetulnya buat kita gitu ya. Ujian ya itu biar kita apa ya namanya ya, kalau gak hati-hati sebetulnya takutnya gitu ya, kita tuh jadi hasad gitu ya, jadi punya pikiran hasad dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi ya gitulah, mesti banyak-banyak inilah ya. Banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita punyai saat ini gitu ya. Kalau pakai standar medsos ya gimana ya gitu, karena memang yang diperlihatkan di medsos kan emang yang indah-indahnya aja ya, yang bagus-bagusnya aja gitu kan. Kalau yang buruk-buruknya mah nggak mungkin atau dikasih lihat, benar nggak sih, benar kan gitu kan.

Oh itu, kenapa jadi medsos kandang monyet? Kenapa jadi medsos kandang monyet? Karena punya akun di situ, cuma jarang dipakai juga. Bukan, nggak pernah posting sama sekali deh kayaknya. Kemarin itu sempet punya akun buat ini sih sebetulnya, karena kampusnya Danda tuh suka upload-upload acara di situ kan, jadinya biar bisa lihat. Akhirnya punya akun di situ. Meskipun ya jarang juga, jarang dipakai. Jarang, iya, liatnya tuh lebih seneng di Threads kalau sekarang. Karena kalau di Threads itu yang muncul tuh tulisan, jadi kita baca kan. Kalau di Instagram itu kan harus ada gambar, harus ada foto gitu ya. Karena standar sama infonya katanya bikin IQ turun. Banyak yang percaya lagi tanpa nyari tahu. Banyak hoaxnya berarti ya. Kayaknya mesti dikurang-kurangin deh ya. Kalau begitu mendingan bukanya kita medsos-medsos yang ini aja, yang bikin pinter aja deh.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Lagu yang mewakili orang-orang yang lagi LDR-an sama pasangannya. Pasangan yang sah ya. Iya, sama suami gitu kan. Sama istri kayak Papa Queen, Kang Ade, siapa lagi yang LDR nama pasangannya. Itu kayaknya lagu barusan tuh mewakili, lagunya The Massive sama siapa tuh? Kok lupa. Pusakata. Segera ingin lekas memelukmu lagi katanya gitu ya. Sama iya, Putra RR juga LDR-an. Hari-harinya melukin guling doang. Melukin guling, untung ada guling buat dipeluk ya. Nggak cuma meluk tiang listrik. Yang bahaya tuh kalau sampai meluk tiang listrik. Iya, yang lagi LDR-an, semoga di... apa ya? Jadi doanya apa kalau yang LDR-an? Semoga dijauhkan dari godaan. Kan gitu, ya kan? Katanya yang deketan aja godaannya banyak, apalagi yang jauh, cenah gitu. Ya, semoga dijauhkan dari godaan lah ya, dikuatkan imannya masing-masing. Ya, baik istrinya, baik suaminya, istrinya juga. Karena jangan salah, kalau LDR-an itu godaannya gak cuma buat laki-laki aja sebetulnya. Iya, ada. Yang kan kata Papa Queen juga gitu, ada cenah cowok-cowok yang justru tertariknya sama istri orang. Kan gitu, bahaya kan? Jadi mudah-mudahan sama-sama dikuatkan sebetulnya, diberikan kekuatan, diberikan apa ya, ya pokoknya mah dijauhkan dari godaan. Gitu, sama-sama dua-duanya gitu, gak cuma suami aja. Apalagi zaman sekarang ya, zaman media sosial gitu kan. Istri di rumah aja sih sebetulnya gitu kan, cuma karena dunia ada dalam genggaman jadi segala katingali. Aduh, zaman ayeuna mah kan banyak yang bisa dilihat dari media sosial teh. Ada opa-opa Korea, ada abi-abi Turki, ada siapa lagi. Aduh, banyak lah ya. Jadi ya begitu, banyak cerita lah ya, banyak di media sosial tuh yang ada juga tuh kemarin saya baca di mana gitu ya, si istrinya itu tergoda scammer cinta gitu ya, sampai diporotin banyak gitu sama cowoknya. Duh, ya serem deh pokoknya. Hadir Gaga katanya, hai. Nambah beres cenah meni dar der dor. Hah, nambah beres dar der dor. Ayeuna bagian nyupiran deui bari manco. Ari tadi dar der dor naon atuh? Nih hayo we dar der dor. Boleh cenah request lagu please ini mah cenah ada. Meni please segala. Ya, lagu ini kenapa ngedadak ini jadi trending lagi sekarang ya, Shape of My Heart ini. Kamu kenapa coba ya? Oh, ini kan lagu zaman heubeul, zaman baheula gitu ya. Sampai-sampai ada di media sosial tuh ada rame generasi milenial, cen eta teh lagu zaman aku dahulu kala cen gitu. Gen Z kan sekarang ramai juga seneng sama lagu-lagu ini kayaknya. Ya, mudah-mudahan cukup ya waktunya Gaga ya. Ya, kalau nggak cukup mah, wayah nawe. Ya, dicukup-cukup ya merenya. Ya, kita lihat waktu aja dulu ya. Ya, lagu-lagu jadul seperti kita yang jadul katanya teh mulai booming lagi. Dirimu aja, aku mah gak jadul. Iya sih, ada juga punya anak remaja di rumah tuh dua-duanya.
Tapi playlistnya kok lagu-lagu milenial gitu ya. Kalau sama Danda tuh, sama Mima juga dengerinnya pas dia kalau belajar tuh pasti pada nyetel Spotify kan. Mereka tuh muterinnya kayak Silaun Seven gitu. Terus apa lagi ya kemarin, Dewa gitu-gitu. Kok sampai heran sendiri, anak-anak nih kok selera mereka yang jadul apa gimana nih? Apa memang lagu-lagu jadul lagi booming lagi gitu kan? Lucu gitu dengerinnya. Jadi tapi jadi nyambung ya. Jadi lumayan lah dari lagu kayak gitu tuh jadi bisa nyambung gitu kan sama anak-anak. Beda lah kalau misalnya mereka cuma seneng lagu-lagu zaman sekarang aja gitu. Eh tapi dah, anak kan dengerin lagu zaman sekarang juga ya. Alhamdulillah jadinya nyambung-nyambung aja. Mau lagu zaman sekarang ataupun lagu hebel oge. Dari Andri Dewo, LDR Macen Aripuh Batin, Cena Pokona Mateh, Unak Cena Pamitos Berbulan-Bulan Acan Pulang. Maknanya pulang dong. Ya, tapi da cena insya Allah ketang hati batin mahante LDR, cena selalu dekat dengan indung budak. Pan jauh di mata dekat dalam doa teh ya. Gitu kan, bukan jauh di mata dekat di hati, bukan hanya sekedar jauh di mata dekat di hati ya. Iya, jauh di mata dekat di doa gitu. Kan gini, kalau apa namanya jarak itu, apa ya dulu anak pernah bikin puisi. bukan puisi sih, lebih tepatnya kata-kata mutiara gitu ya. Sebentar saya mengingat-ingat dulu, soalnya udah lama banget ini tuh dibikin ya, waktu LDR-an juga. Waktu zamannya LDR-an juga. Apa ya dulu tuh menemani aku. Lah kok lupa ya. Intinya jarak itu jarak itu sebentar. Saya kok lupa belas ya kalimatnya, padahal saya yang bikin. Aduh, ya Allah ya Rob. Bener deh, ini faktor U kayaknya. Kata gagah saya maklumi teh. Aduh, beneran saya lupa. Itu saya tulis berkali-kali pada di Facebook, ya Allah. Intinya gitulah, pokoknya jarak itu membuat iya, baru ingat sekarang. Jarak itu bukan memisahkan, tapi menyatukan hati gitu. Intinya gitulah ya. Tapi sebetulnya kalimatnya tuh jauh lebih indah gitu, diksinya tuh dari itu. Intinya tuh jarak tuh bukan memisahkan, tapi sebetulnya menyatukan hati yang gitu ya. Itulah kurang lebih. Jarak itu bukan memisahkan, tapi menyatukan hati dalam kata rindu gitu. Aduh. Iya, nantilah saya cari lagi ya. Aduh. Nanti saya cari lagi catatannya. Enggak dicatat juga sih di Facebook, yang lama hilang. Itu banyak tulisan-tulisan saya tuh. Ya, sekarang jadi hilang. Apaan secuil kata Gaga? Apa yang secuil? Ya, intinya gitulah ya, pokoknya mah jarak itu bukan memisahkan sebetulnya, tapi menyatukan hati dalam satu hal, dengan satu yang hal yang sama, yaitu rindu gitu. Tapi sebetulnya kalimatnya tuh lebih ke apa ya? Lebih manis daripada itu. Bukan puisi Gaga. Kata quotes. Bukan puisi, quotes tapi. Tapi ana
juga bikin sih yang gitu-gitu, yang singkat-singkat gitu. Kayak misalnya gini nih, habis waktuku semalam untuk merenda rindu padamu, Ce. Kayak gitu. Itu juga puisi, puisi sa apa? Puisi ya semau gue gitu. Puisi semau gue. Iya, habis waktuku semalam untuk merenda rindu padamu gitu. Apa kata gagat? Ya gitulah. Anda pernah LDR-an, jadi kurang lebih tahu lah apa yang dirasakan kaum-kaum LDR-an ini. Ya. Apalagi buat yang baru-baru nikah ya. Kayaknya mesti teleponan tiap malam gitu. Kalau sekarang mah gampang, WA gitu-gitu ya. WA, terus kalau sekarang mah kan oh gampang, kuota juga gak mahal. Kalau dulu mah kan zaman SMS, SMS dihitung karakter. Nelfon juga mahal, nungguin tengah malam, betelfonan lama-lama. Aduh, alhamdulillah ya pada memaklumi. Kata papa pun gak apa-apa, cina lupa mah udah dimaklumi. Faktor U. Kata papa kan lagu jadulnya Hindia for Revenge sama Peace. Ya, itu juga anak-anak saya dengerin lagu itu, Danda terutama. Jadi nyambung lah. Jambung. Tapi mereka juga dengerin, Danda juga dengerin yang Silicon Seven gitu, yang siapa lagi ya dia dengerinnya. Ya. Hindia denger, For Revenge sama Fish juga gitu kan. Jadi nyambung lah sama emaknya gitu. Nyambung banget sama emaknya. Kalau Mima kan lebih perempuan gitu, yang didengerinnya kayak Nadine Amiza. Itu juga nyambung. Tapi lagu playlist lamanya ya sama, Silon Seven gitu-gitu juga. Aduh, kata Putra RR, kirain yang tomboy gak kenal kata-kata gitu. Hey, aku tuh pujangga ya. Aku tuh pandai merangkai kata-kata dari zaman SD. Aduh, ya Allah, zaman SMA tuh aku tuh dimintain tolong nulis surat sama temen-temen cowok kan gitu. Modalnya tuh itu. Aduh. Disuruh bikin surat sama temen-temen cowok, nanti dikirimin sama temen-temen cewek. Mereka yang temen-temen cewek gak tahu kalau suratnya tuh saya yang bikin padahal. Aduh ya Allah. Kalau ingat sekarang ya. Dari siapa nih, 6581, menurut Abima lagu jadul booming dikarenakan pemasok lagu-lagu terbatas sarang teu aya nu enak denger. Aduh, banyak musisi zaman sekarang tuh, banyak sebetulnya, cuma mungkin karena kitanya aja faktor U ya. Jadi ngerasanya gak ada yang enak. Aduh, banyak kok yang enak-enak sekarang. Kayak For Revenge gitu-gitu enak. Terus A Fish juga. Aduh. Ih, tadi Nathan niat mau muterin lagu Iwan Fals, tapi enggak, malah lupa.

Dari Adin Uye, zaman SMS mah masih mending cenah teteh, abi mah sok kadang ngabayangkeun bobogohanana abah baheula cenekeur can aya HP kabayang dijug-jug sajauh-jauh naik gunung turun gunung cenah pas nepi ka bumi na kabogohna eta kabogohna tos dijodokeun ku kolotna cenah kabayang nalangsana. Ini kisah nyata. Kisah nyata gitu. Ya Allah. Iya, zaman dulu mah enggak ini ya. Kumahanya. Enggak ada gitu japati anu eta geningan merpati pos. Kayak di zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu ari merpati pos teh itu teh beneran apa enggak sih ya? Japati yang suka disuruh ngirim surat geningan namun dina film-film zaman kerajaan itu beneran kisah nyata apa bukan ya? Zaman dulu teh ada gitu yang kayak gitu apa enggak gitu? Anak penasaran enggak? Penasaran pengen tahu gitu. Pengen tahu gitu. Zaman dulu teh nyaan aya nu kitu gitu nya. Terus nah yang apalagi yang zaman-zaman ini ya masa-masa perang ya, zaman-zaman perjuangan. Kan sana ada tuh yang mentor nulis saya cerita kalau kakeknya itu apa bapak dari kakeknya gitu loh, bapak dari kakeknya apa kakek dari kakeknya, pokoknya mah di zaman perang aja si suaminya ini pergi per

Kirim surat sampai dikasih pangkat letnan anu mereta, ya kah? Karena melewatkan cerita sejarah ini nih. Oke, okay, dari Nugraha, mending zaman SMS teh godaannya agak kurang. Tapi tetap aja ada kok zaman-zamannya SMS itu, ada tuh teman ana yang sampai berantakan juga pernikahannya gara-gara ya itu SMS. Mm-mm. Padahal belum ada saling pap-pap gitu ya. Saling kirim foto ya, zaman dulu ya. Aduh. Oke, dari Dadan Japra, aku mah cenah lamun sok mengpeun da teteh cenah lamun pangih jeung nu herang teh. Alah. Tepercaya aku mah. Tepercaya. Dari Putra RR, teteh masih ingat gak cena nama korban cewek dari kata-kata teteh yang ngebikinin surat itu? Kebayang cena kalau tahu yang bikin surat itu teteh? Enggak sih. Enggak sih, jangan dikasih tahu juga. Janganlah. Runyam nanti. Ya biarlah. Biarlah dia tahu kalau yang nulis surat itu cowok gitu ya. Aduh, bahaya kalau sampai tahu ya. Mama Talita, halo. Lagi dengerin teteh masih katanya sambil gunting menggunting. Selamat sore. Selamat sore juga. Terus dari Kang Ades, dilema LDR balik ka lembur cenah usum halo Dok, ieu mah kudung aku cai. Jadi memilih untuk tidak pulang aja ya, daripada disuruh ini, disuruh apa namanya, disuruh ngakutan cai. Aduh. Oke, aya teh namina letnan anu merta pahlawan bersayap cenah, meskipun ditembak dia tetap terbang untuk mengantar surat ke pejuang kemerdekaan. Pantes dugi mati katanya gitu. Ih, kalian pintar-pintar ih sejarah itu. Apa anak kok melewatkan ya? Anak kok melewatkan ya? Yang cerita itu di mana kalian tahu cerita itu? Ada yang jadi suami istri enggak teh? Katanya hebat teteh bikin kata-katanya, pantesan teteh sukanya nulis bikin cerita. Ada apa enggak ya? Udahlah, makan udah 26 tahun yang lalu. Kayaknya sih enggak ada. Kayaknya sih enggak ada. Setiap waktu. By the way, ada yang ngefans sama Palermo karena Barba sekarang ada di Palermo. Hari ini tuh Juventus akan berhadapan dengan Palermo. Dan tapi kayaknya Barba adanya di bangku cadangan ya. Saya lihat postingan Palermo, ya nggak, belum, Barba tuh nggak jadi startingnya gitu. Yang pasti hari ini Juventus ada laga apa sih namanya, pre-season ya. Pre-season, ya pre-season antara Juventus dan Palermo. Tapi kekeh gerak, ada bobotoh yang fansnya sama Barba, terus katanya da kangen oge cenah Barba di Persib cenah. Ya atuh ari geus da teu main cek ana teh gitu. Dari geus teu main di Persib, kumaha keuna atuh manyak digusur di ka Persib cek ana teh. Ya kalau pengen nonton Barba mah sekarang mah nonton we Palermo gitu.

Dari Papah Queen, bar bama cenah kawas urang Sunda teh teu kaup merantau cenah hayang balik wae, alus mah alus cenah cuma hayang balik wae. Nggak tahan dia meureunnya jauh dari kampung halaman. Aslinya orang Itali kan dia kan? Iya kan emang Italia itu kulturnya itu katanya ya kulturnya memang hampir sama kayak Indonesia gitu ya. Jadi memang apa dalam keluarga tuh kayak gitu-gitu. Maksudnya teh ya gitulah kulturnya teh kurang

lebih nanti yang gak bisa jauh-jauh di keluarga gitu. Ini kata Nugraha macana Barbate mantan yang sulit dilupakan. Iya. Sama Barba sulit lupa ya, sama Ramon pengen mindahkan. Aduh. Ya, kalau Barba pengennya balik lagi ke Persi begitu ya. Kalau Ramon pengennya dijual aja gitu.

0: Oke, sudah pukul. Ramon macana kurang pasokan. Aduh. Terus kata Papa Queen, mun matak cenah mun bosna cina mah cenah hese teteh nu gawe yang balik wae nu boga na cenah kiamat ge kudu asup gawe. Aduh.
1: Tapi banyak yang suka.
0: Tapi da karunya atuh mun teu diijinannya. Orang Sunda gitu, ari Papa Queen gitu, pengennya pulang wae gitu. Tapi iya sih, Anda juga sebagai orang Sunda kayaknya memang agak-agak susah kalau merantau teh asa kumaha gitu. kadang mau kalau misalnya ada acara aja, misalnya ke Bandung gitu ya, ada acara apa gitu ya, seminar atau apa gitu, 3 hari teh, meni apa ya, udah ah gitu, nggak mau hari selamanya mah gitu ta, aduh bising gitunya, apalagi kalau misalnya pas keluar terus, aduh pernah dah naik angkot di Bandung, pernah naik angkot di Bandung pas lewat mana teteh, anu nggak rebul ya Allah pabrik unggul, ngebul pisan pas ayah lagi ada perbaikan jalan, neyang nangis, di karang nu nggak menaik pedesaan teh dateng gila cengah nate gitu. Ya begitulah. Ada tapi makanya salut nih buat yang suka lama ya, merantau lama gitu ya. Atau memang dibetah-betah merenya. Aduh, udah ah mau jam 5 nih warga Sukapura ya. Terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir dengerin acara ini. Dan insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: Iya, ker Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
0: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengan rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin rumah makan asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wain, lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atuh banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit dan bumi. Hanya Allah.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah, wa gudud absorana anil pujuri wal khiyanah, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha, wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah, wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina, wa ala shabab bil inabati wal tawbah, wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah, wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah, wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah, wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah, wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha, wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah, wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah, wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqah, wa qadima awjabta alayhim minal-hajj wal-umrah, bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
2: Ciri-ciri orang riya ada tiga. Satu, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. Dua, malas beramal jika sedang sendirian. Tiga, senang dipuji dalam segala hal. 98,9 Sukabura.

0: naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: maafin aku sayang. Tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuman sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata. Struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Bento. Tahu nggak Bento? Ini lagu di zamannya Orde Baru dulu ya. Ini satu sindiran, sindiran yang sangat menyindir siapa ini, Iwan Fals. Lagu ini diciptakan ya sekitar tahun, nggak tahu tahun berapa. Yang penting ini di zaman Orde Baru aja. Diciptakan di zaman Bapak Soeharto menjadi presiden. Bento-bento itu adalah Benny Soeharto. Dia orang eksekutif. Dia adalah orang nomor satu di Indonesia. Anak kesayangan dari para Bapak Presiden Soeharto pada saat itu ya. Selalu tidak lepas dari sindiran-sindiran lagu-lagu Iwan Fals. Iwan Fals memang sangat kritis sekali ya untuk mengepek atau menyindir pemerintahan-pemerintahan atau pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh elit di negeri ini. Tapi kalau sekarang belum muncul, banyak sekarang mah yang menciptakan lagu-lagu kritikan-kritikan pedas di zaman sekarang, di orde ini, orde sekarang. Tapi sekarang nggak digubris lah gitu. Teriak tinggal teriak aja dah. Tapi bodo amat lah. Bagaikan biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu begitu. Kalau dulu zaman Pak Harto, walaupun banyak disindir, pemerintahannya sedikit agak nyaman lah untuk dirasakan oleh kita sebagai rakyat Indonesia pada zaman dulu. Bapak pembangunan dan bapak pertanian. Subur makmur pada zaman itu ya. Orang tidak ada yang kesusahan. Harga beras sedikit murah, bensin juga murah. Tapi itulah hanya tinggal cerita aja. Hanya tinggal cerita saja. Ya mudah-mudahan aja lah sekarang yang sudah mulai ditata lagi oleh presiden yang keberapa sekarang, ke-8 atau ke-7. Walaupun memang sedikit agak sumbang gitu ya di rakyat Indonesia. Tapi semoga aja lah segera untuk bisa membenahi diri agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil-hasil kekayaan negeri ini. Oke, selamat malam Sukapura, selamat malam Karangnunggal, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia. Alhamdulillah malam ini saya sendiri Kang Api di sini siap kembali untuk menemani Anda di acara Wilujengi. Saya yakin Anda pun juga sekarang sudah pada manteng ya, lagi pada mancok di 98,9 Sukapura FM, radio satu-satunya yang ada di wilayah Tasik Selatan yang punya label resmi, diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah. Oke dah, semoga dengan kehadiran saya dan insya Allah lagu-lagu pilihan Anda pun juga malam ini akan saya hadirkan, akan saya putar. Dengan cara dipersilakan aja, kirim aja WA-nya ke nomor biasa. Insya Allah nanti akan saya bacakan WA-WA dari Anda.

Untuk mempercepat waktu, saya akan mencoba untuk membuka jalur WA aja ya. 843, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Maafin dan juga pada ukur lagu nanti. Sebujur bangkai, biasa lah. Salam namanya Pangoka Ium, Dedia, Wanu, Anu Ayah di Mapanjang, Tehilap, oke Pangoka. Kawa Ade Sayur, Sarang Wae Sohna. Spesial nama biasa Kang Oka Pinwilnya Anu Nuju Siaran. Semoga sehat selalu, amin. Tiba Pangkos Sarang Mama Dipa di Ciceri. Selamat malam Pangkos Mama Dipa di Ciceri. Atur nuhun, apin mangga.

Kembali ada Teh Lia. Selamat malam Teh Lia. Aduh hapun dan ya, teh mampir tadi. Teh Lia ke Mancuk hapun dan Sonten Witi Cikupa berabaran. Assalamualaikum, insyaallah Kang Afin pada menut lagu teh suara hati dari Epita Mala. Kirim salam nang biasa ke Kang Maminun, sekeluarga Kang Mang Eman, sareng Bi Cucumna, Kang Openg, Kang Kayan Acang oge ka de yeyetnya di Bakan Peuteuy, Kang Tentus, Teh Yeyen, Kang Mang Ajat oge sami ka Cileuruk. Sareng Mang Pudna, Ce Indarsi, Wadodo, Mang Ade Jojo, urang datar kadaka sadatar kadaka wela, Kang Kawaeti. Sareng urang Cikeruh sadayana nya. Teh Mimin ka Cengkom, wae Teh Nani anu adi Cikaret kanggo ka urang Ciawi. Amamat ka Teh Nonong nya sareng Abang Bangna. Kang Abang Engkus Kerupuk geujungi sakeluarga, Kang Bunda Saleha, Kang Otak, Kang Andi Duyeh, Kang Andi Dewo. Kang Susuti di Ramai, Kang John Andres, Kang Mang Atang di Ayam. Birah sareng Den Primusnya di Pangkeren Studio. Kapa Idar, sarang Pen Sukapura Wesadayana. Spesial nama biasa kakek Putri Bungsu Kue, sarang Bunda Tercinta Mancuk. Wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Selamat malam Teh Lia. Semoga semuanya pada sehat deh.

Kembali Mas Jihad, dulu-dulunya Mas Jihad. Malam Kang Apin, malam juga minta lagunya Pengemis Cinta di era Aturnohon. Mas Jihad, selamat malam buat Mama Jihad.

0: atas skalanya.
1: Hei hei, ah, lanjut. Beli jamu kau ke Ajipo, ada Ajipo anu ada lebih gede. Nuju sumping, ya caranya. Oh, sumping murang kali hayam, ya gitu. Murang kali hayam aralit caranya biasa, pada ngadeder caranya. Kau nama ti siang duit ke malam deh, ngadeder radio. Kangapin ke siaran sampai ke jam 2 we. Oh, siap demi ada Ajipo mah siap. Nah, itu cenah kapin, ayah warta sampai kering musibah, mohon tuh tinggali cenah, aduh.

dapat lah spesial ya mah kalau ada Jipo kali keluarga kopi ledot ya lagu nanya salam nama kau kasadeana lah nukar sana juga kadangukan tadi sempat hiji-hiji nami nanya kirang paham mohon akum lah ti kaler pang kalerna ti kidul pang kidulna ti wetan pang wetana pokona mah nungari umum pulung wehnya sok nyarengan Radio Sukapura nyarengan ngabin wilujongi salam sejahtera wae sti kang ade Jipo sora. Ayah Ceh Suti di Ramai, assalamualaikum, wilujongi kang api nungeli ukeun laguna pagawe mobil. Lebojeng salamna kang kasadayananya wargi-wargi Sukapura. Utami nama biasa we kang Agodeg Cawalan. Hatur nuhun kang api jo. Siap kang Ceh Suti sareng Agodegna anu aya di

0: kemarin SD.
1: Kita kembali lanjut lagi, tadi ada Nurinya di Cimanggu, hoyong lagu. Iya, cenah naon tadinya. Kita atas diprogramkan tadi, kita beri ke orang Cilari.

Karena Nuri di Sarimanggu minta lagu dari Coklat Karma katanya. Ini lagunya ya, kelewat tadi, Waturi ya, yang ada di Sarimanggu nih lagunya.

0: Cimanggu minta lagu coklat ya, Karma udah disabusar. Kembali ke lagu yang berikutnya ini yang diminta sama orang ramai, Cisuti ya, pegawai Wahon. Ini Cisuti, pegawai mobilnya.
1: Coba tolong diperhatikan, jangan pas oleng kerah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulap untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
2: Panheuh tari Mios make doa ibu, Hatenu Budiman, Barijeng Agungkin Agama, Aladin, Insya Allah Gapura Ning Rahayu, Harum,

0: mogok. Gak tahu bah, itu mesinnya ngebul dan kupingnya hangin. Dasar gerengsek.
1: Nah, itu tadi sama main ini tuh dicek heula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, udahlah berangkat kau.
1: Dari penumpang kemarana gue temenku.
0: Kan udah diopo di penumpang cuma 6 orang.
1: Ya, suka tidur dengan ya, sing lancar ya. Tuken hilalah kontek kekarik tanjakan cipun, deh. Tarik, please.

0: Dadunungan geger liur. Kudu mayar ka bank. Teu bawa onderdil naik. Ngot urang. Listrik naik.
1: Kelarang sepugu.
0: Kebenaran teu naik-naik. Tampang si boleh. Duit cuman gopek.
2: Tekor, Aden.
1: Tekor, euy. Oke deh. Ini yang minta lagu insan biasa. Teraya, itu resti teh.
3: Mobilku banyak, harta
1: banyak. Oke, itu WA-nya masih banyak. Ada Mama Tenining di Kujang tadi udah. Maafin. Semoga kabarnya baik-baik saja. Mau diputerin lagu Rindu Aku Rindu Kamu, surat-surat Teh Nining di Kujang. Dikirim biasa buat semuanya aja, wargi Satya. Selamat malam, selamat beristirahat aja. Oke, buat Teh Nining di Kujang. Ada Mama Anis di Cipari. Assalamualaikum, ya jawangi Kak Apin Wedi. Monut lagu Insan Biasa Teu Aya Ti Resti. Salam nama biasa ya kawan anu. Anu saudara mang sing arenggal deui sarehat deui nya. Ka Haji Po sing enggal damang spesial kang Kang Apin. Hatur nuhun. Wassalam Mama Anis di Cipari. Nah, insyaallah Haji Po geus sehat lah. Kepala laur aing kena ku pakarang gitu nya. Kembali ada Mama Topan, Wongi Apin, Mama Topan, laguna Jablay 2. Ya ayah Jablay itu sih gana, kalau pilariannya 412. Salam si Budak Bodas, kalau ka Budak Kideng. Juga ke mana Budak Kideng, ya ayah. Datang Budak Bodas. Ya.

Okay. Manis tadi. Selalu rindu yang diminta sama Mama Anis ya. Mama Topan udah barusan ya, tabir kepalsuan. Ini buat Mama Anis, pengganti lagu yang gak ada.

Oke. Kembali ke Dadan Japra Wirjong Idan. Oke. Mana tuh? Gimana itunya? Aku mah asok mengkung teh panggil jeng janda herang biar tergoda. Itulah faktor U. Nah, gimana Dadan Japra itu? Dadan Japra itu gimana ya?

Malam Kang Apin, malam juga hoyong lagu nate merayu Tuhan. Ade asli, salam nama biasa spesial Kang Apin, hatur selamat tugas aja. Oke, buat dan Japra Wijongi. Kembali ada hatur nuhun Surma Anis, semangat Mah Anis. Kembali 405. Assalamualaikum Wijongi. Kasadayana. Selamat beristirahat. Oke, terhilapnya kanggo penyiar. Sehat selalu, amin. Salam-salam buat anak-anak kompleksi Haji Yusuf. Pokoknya spesial buat adikku yang ada di Jepang. Sehat selalu, hoyong laguna dari Iwan Pales, judulnya Ibu. Wassalam. Uncerit, itu saya itu, uncerit. Nyalah itu, uncerit. Itu panggitannya. Hatur nuhun laguna mangga Mama Anis katampinya. Lagulah. Ibu dari Iwan Pales.

0: japra aya geuning aya dadan hanupis pakupis deui lah aya adinuye salam malam wengi ngapin wengi di lagu nama Sidul Sumbang sono ka Kodim salam ka Ceu Suti diramai ka Teh Lia ka Ande Dewo maminun oke Pak Emannya sarang Mama Cucung Kang Iwan sarang Mang Openg wejonge Bunda Salehah Maya Acah sarang Pak Uca wejonge dadan japra Pak Ade Akub Kang Otang oke sami kabah ador spesial kalau Mang Apin we semoga sehat amin tah laguna ka Kodim sono ka Kodim
1: sisirian dahar deui sare deui
0: adin uye
1: geus genah pisan kitu tapi tong salahnya saya gara-gara sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah tah harita gara-gara naon teuing lulungu nya aya dongeng nanti gereja dongeng nya urang mah dongeng sage ada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu.

0: buatan pabrik si Bunhau. Cap berit di rumah. Tunuh dari sare dari nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti.
1: Kunti
0: mana ya kunti? Bakat kurewasnya berangna hudang dari anggar kene. Mau mani nginum kopi deh ngalebok roti tengik deh buatan pabrik si Bunhau kene nyata we cak berit kene gitu jeng gitu pegawean dewek unggal poet disaprat dewek hirup sorangan. Inung bapak gesta boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh meluka inung dah harok esok ngajukan ya ke warung masih si wajah berita bari sanggup atas peranan gigi sanggup gigi teka boleh jeng-jengen nyai jelema ayana sok jelema pagawean sare erek iraha menang duit erek iraha benghar
2: nya
0: kompar ayana mau lomba jelema teki itu namun dulur senang dipakai pementaan ya kan sekalinya ditulungan lain mikir ditulungan teh ngadeng ngengenahan tuluhnya bulak balik kemikir matak lamun balang sakte mah wih lujeng weh tawa kita udah bongan kita mung kerja kerasnya itu sarenya tapi sekali waktu pernah ya nya kuring hiji waktu hudang isuk isuk nanti beret tiris mah komo bekembung weh kan sama dia.

0: Eta iku anehnya. Kawas jamaah kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera. Aduh geus rupa-rupa. Tah gara-gara eta. Terus ting kumaha da? Ting sanu comel, ting sanu bebeja. Nya, da berang poe isukna goreng ditewak tentara.
1: Ya pari basa
0: giling-giling. Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah. Anger sare. Bari anger mumul mandi. Tapi ka opat poena tah nyebau.

0: panas menang udud ayahku tanggap nah ketika kipung ya lebih kapowe ayuna lamun kabeneran selon nah iya penyakit ya teboga duit ker ngopi teboga duit ker udun sok ngadadak jadi sono iraha kakodim dei simut-simut hanet rokok gratis bolu hanet gratis jadi bere kamar maksudnya lain hayang di lain hayang di sel saya mah kakodim dei ternyata hayang udun gratis jeng bolu na gitu buat tenaya ke bapak-bapak di kodim ada orang sudah mah gening kada banyol kira-kira ulah jantan rahet mana Roger ganti TWML sakit lah gejeli
1: Roger ganti TWML gejeli jelah iya Andri Dewo selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum, saya bila nyawangi api nanti biasa hoyong ukin lagu. Lagu nanti judul nanti setetes air hina, tiba ngaji Roma Yulama. Dicintun salamna biasa. Kang Oka Abah Ador, Maminun, Kang Okang Usu Batoknya, Ayan Kacang, Abah Eman, Sarang Ma Cucumna, Kang Andi Luye, Openg, Kang Budak Hideng, Budak Bungsu, Kang Oka Amar, Teras Kang Oka Telia. Kumlah Kang Oka Sarena, Kang Oka Apin, sehat-sehat, hatur nuhun yuk. Selamat malam buat Andri Dewo. Ini lagunya setetes air.

Hei, rasa sombongnya mentang-mentang punya pangkat, punya jabatan. Jangan sombong, rasa ketujuh curug anu lempengnya bahaya. Yo, kita kembali masih dari Bang Haji Roma Irama. Penasaran.

Bagaimana Jero dengan lagu ini bagi Anda yang ingin awet muda ya? Omay Rama punya cara. Inilah cara Omay Rama biar awet muda.

Badai fitnah dari Bang Haji Romai Rama. Betul sekali kalau fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, buat semuanya, warga Sukapura dimanapun Anda berada, masih bersama saya di 98,9 Sukapura FM. Kita berpacu

0: Betul sekali, kalau sudah buta tuli.
1: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: bari.
1: Bade berenong garing, Pak Eman. Bade berenong garing, ini jagong asli. Jagong asli. Jagong Garut. Berenong garing ya. Mangga tuh sok kapayun lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Di mana? Kalau besok angin senalnya.
0: Ya.
1: Atas sinyangnya atau di angin tong di situ kebobulucun gitu atau? Bobulucun di rok hungkul itu mah aja sih. Hai hai. Pak Eman ngalah ngerak atau? Atau Pak Eman ngalah ngerak gitu? Aduh. Sok apa ya? Wah. Alhamdulillah sehat. Wah. Gua. Bagus.
0: Kalian ai daek.
1: Nyai mah cucu ngobrol sok jadi batuk teh ka hartiku naon nya. Luka. Panyakitan sih kana ieu.
0: Lagu
1: naon? Lagu naon?
0: Cinta Berawan ya.
1: Waduh, hebat gitu. Aya paningkatan ya. Jadi Cinta Berawan.
0: Ya.
1: Siap, siap lah.
0: Cinta gitu, Dara.
1: Pak
0: Eman yang tersayang.
1: Sip. Wik, wiu. Siap lah.
0: Sayang-sayang rumah di kanan aku sahab.
1: Nya mohon itu kusaha deui wae ku bojona.
0: Ta
1: da batur da batur mah anu nyayang-nyayang iwa ti ku bojona. Itu. Ah kitu.
0: Sanara kawan cuk yang Celiana.
1: Mohon.
0: Mama Mira yang Neng Mirana.
1: Mohon.
0: Mami Nun.
1: Mohon.
0: Sareha.
1: Beres.
0: Celiana aja.
1: Mohon. Atur nuhun. Yo, mohon mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak cucu berjuangin di Cicariang. Ayo ngelaguna Cinta Berawan. Aduh hebat itu, cinta seurku awan hidung meuleuk mukanya. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wei jawang ieu mah. Pakintan aya di bumi.
0: Aya.
1: Aya nya. Mohon sae.
0: Aya.
1: Teu ngador nya. Teu ngador. Aku naon wa? Wah, hebat ieu mah. Parina jadi karena percintaannya Cinta Berawan, Bahtera Cinta. Wah, hebat ya marai adek kakak teh.
0: Enak didengar weh.
1: Nah, tak gitu.
0: Cinta
1: sama tebihnya.
0: Musiknya weh didengar.
1: Tak gitu.
0: Murah.
1: Terus.
0: Jayana wae Kang Dong Sukapura.
1: Heres.
0: Eta
1: mana
0: tujuh hari oleh aku kasih yo. Kumaha?
1: Tujuh hari oleh aku kasih yo. Entong atuh bari. Nah hate wae mantong keluar suara. Itu.
0: Ku
1: munya sadayananya tah kitu. Beres. Siap, Mak. Aya mah ieu.
0: Aya.
1: Ieu naon atuh? Ah, nuju atil genggerong, Mak. Getek wae hayang batuk ieu teh. Batuk kencang keluar lencong mah teh sia julehat teh jar beuteung. Ku gelo api nu keluar lencong. Naonna parang atuh sugan.
0: Namo eda atuh.
1: Duka ada resep-resep teh kana hulu eda teh. Mana ada segala resep kana hulu tuur geus di dahar. Ya hulu peda, hulu asin, hulu naon segala dihuapkeun.
0: Jadi batuk.
1: Jadi batuk. Siap malah. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujengi ka Mami Nun ya. Cinta berawan heula.

Karena Garena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

Alah, banyakkan mancuk ah. Ayah putra bungsu di Pencoy hayang lagu pemuda idaman katanya. Kalau sadayana adalah kaum dangu Raden Soekarno masih kena Saratia. Pemuda idaman putra bungsu banyakkan lah. Goyang atuh goyang ah.

0: Yang Japra. Wil jawangi dadan hayang lagu buah si malakama sebagainya. Assalamualaikum. Ngarabat pa mangga.
1: Oh.
0: Kunaon sok sakali ditincak atuh.
1: Ngajar pak kebonsam.
0: Tai muning matang ditinjak di suhun kuruna ge.
1: Ya
0: mus-mus katincak padahal mah jeung kejo oyek ngeunaheun teh. Aduh. Lagu naon Pak Eman? Naon sok. Sok.
1: Ngo ka Bang Hasan. Ka Bahador. Bunda Saleha. Sadaya naikum ke biji-biji.
0: Wah gitu Rares.
1: Lampuna lagu Lamping Kasih.
0: Lamping Kasih banyak. Anu babari begitunya. Sok lah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jongi Pak Eman di Cicariang. Lagu nama lah Lamping Ka Asih. Oh siap. Dadan Japra kade cenah lagu pangmuterkeun buah si malakama. Aduh, Dadan Japra. Biasa. Nah, sok atulah. Tah Dadan heula nu Dadan heula nya. Tos jeung Pak Eman.

Cep-cep. Duh jongongin cecep hoyong Jayanti cina banget cep. Kang pak muterkan lagu ah Jayanti. Sama siana mah biasa ya kang Eka. Bapak bunga impian di Palahlar. Ya siap kok cecep, jongongin cep.

tepang orang dina wengi orang cengah udah di kadia jalanan waktu setas tenjang kapandai tersongi simpuringnya tas ngalenggu tidak ada tunduh pala wargi tunduh segalanya pala wargi mana tunduh ketinggal duksek paruman radio kerek kayaknya simpuring mah perjalanan mapah hula wah nanya aku mudun segala rupa tapi kena da tas pada malam itu banyak kesadayana apun tanu kasuhun bilih diantawisna ayah kawihan untuk kagoingkun aya wae anu teu kaos hapunten kasadayananya insyaallah urang patepang dina wengi enjing dan mudah-mudahan urang sing paparin kesehatan sadayana kaum dangu sehat sing kuring oge sing sehat ngara urang tiasa sasarangan deui kieu nya wayahna Kang Ade Jipo nya mohon ngariweuh keneh ngurus anak hayam nya deungan deder api lo kageusan.

0: aing kumaha cenah sok keureuyeuhkeun nya. Keureuyeuhkeun
1: mah. 98,9 Sukabura FM.
0: Itu pengen permios kesadayaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kena, merena, garena. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

فضة وسقاهم ربهم شرابا.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

معبود إلا الله دينا قدرات أنو إيا عبدي بكتي كزات الله.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم

إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا آمين. Puji kali syukur sanggakeun kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadaya tiasa ngalaksanakeun aktivitas nikmat anu kalintang ageungna ti Allah Subhanahu wa taala. Dipaparinan urang diciptakeun manusia makhluk anu paling sempurna. Kumplit dipaparinan ku Allah anggahota. Terutami urang dipaparinan iman Islam disarengan hidayah taufik anu sehingga urang tiasa ngalaksanakeun rupi-rupi kewajiban, rupi-rupi perintah alias tugas di Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah, menjalankan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Kalayan pamudah-mudahan urang sadayana salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salimina dipaparinan ka istiqomahan, dipaparinan panjang yuswa, kiat iman, sehat, barokah. Oge urang maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alam. Hadratul Mukarram wal Mukarramah, wabil khusus Bapak Haji, Bunda Hajah, sadaya keluarga, para staf. Oge anu paparos, anu parantos, maparinan waktos kanggo acara siraman dina setiap ba'da subuh disebatkan kuliah subuh. Santapan rohani anu guna kanggo urang sadaya kalayan aranjeunanna sekeluarga. Muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kegiatan keturunan anu saleh-salehah, dilancarkeun sadaya urusan, dilancarkeun sadaya pakasaban. Oge dipaparinan kasarehatan sadayana, kiat iman Islam, kalayan paranyang yuswa bari tiasa ibadah barokah. Oge dipaparinan ku Allah ayeuna ketika maraot husnul khotimah. Amin. Pemirsa kaum dangu Radia Sukapura di mana bae ayana, alhamdulillah urang sadaya tiasa ngalaksanakeun aktivitas ngupingkeun suara-suara anu gumantung atanapi anu diuniakeun kusim kuring dina hal rupi-rupi ilmu agama. Mobil khusus oge Haji Oleh, Haji Soleh, ya Haji Oleh Dewan, Haji Oleh Tarisi, okay. Haji Mukmin, Haji Mubin, oke, okay. Al-Ustadz Atanapi Ajengan, Abdul Majid Sinangkerta, Wilujeng Adangkan, oke, okay. Al-Ustadz Ishak Sami-Sami Sinangkerta, Wilujeng Adangkan, alhamdulillah. Mangga pinten sim kuring diantawis nyaeta nguningakeun anu bae disampaikeun sapatah kata dua patah kata dina perkaris ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu kamu memperkuat mengikat keimanan-keimanan urang supaya urang naon kitu ma'rifat ka Allah
supaya orang mengenal Allah, orang didinya sebagai makhlukna, Allah sebagai khalikna, Allah sebagai anu ma'budna, ma'bud anu diibadahan, orang sebagai abidna anu ibadah. Maka antara ma'bud sinarang abid didinya harus mengenal atau napi orang wajib ngamakrifatkeun nganyahokeun heula anu diibadahan. Jadi sebelum mengenal orang anu rek naon sebelum orang prakna ibadah, maka orang harus tahu dulu siapa yang akan diibadahan. Anu disebutkeun ma'bud bilhaq, nyaeta Allah. Ya bisa na ma'rifat kitu nya. Bisa na urang nyaho, bisa na urang iman, wayana diuningakeun sifatan-sifatan Allah. Nya diantawis sifatan Allah anu ku urang wajib ditekadkeun, anu ku urang wajib diimankeun, nya eta sifat anu nomor ka-7. Nomor ka-7. Kira-kira sifat naon? Sifat anu nomor ka-7 nyaeta sifat kudrot. Sifat kudrot anu didawuhkeun dina Al-Qur'an. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa Allah. Wa huwa ri Allah ala kulli syai'in, kana sakabeh perkara qadirun anu kawasa. Eta Allah bersifat kudrat. Segala perkara anu aya di alam dunia, segala perkara kana mah sakabeh alam kitu. Sakabeh alam, sakabeh mangkeluk makhluk itu diciptakan Allah, itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Bahkan urang sadayana sebagai manusia, bahkan pagawean-pagawean anu dipigawe ku urang sadaya gitu. Naon bae rupi-rupi pangabisa anu aya di urang. Pangabisa-pangabisa anu aya di manusia, anu aya di urang sadaya, eta dibisakeun ku Allah. Dibisakeun ku Allah, bisa anu kawasa si anu mah. Ta eta teh dikawasakeun ku Allah, dibisakeun ku Allah. Allah hakikatna anu kawasa. Ta wajib urang ngamakrifatkeun, wajib ngimankeun bahwa Allah kasifatan ku sifat kudrat. Hak Allah kasifatan ku sifat kudrat. Imaksad hak Allah pihaki ta'ala, Allah kasifatan ku sifat kudrat. Hak Allah gitu. Lamun ayeuna manusia nya ayeuna teu aya deui pangeran anu hak mencipta iwalisa Allah. Jadi ukur ayeuna aya di manusia eta mah ukur sakadar kakawasaan gitu. Da hakikat nu kawasa mah Allah. Seperti aya pangaboga ukur sakadar manusia mah gagaduhan. Dasadayana oge milik Allah. Ayeuna manusana oge milik Allah. Kitunya. Manusana genu Allah. Ayeuna manusana ge padamelan Allah. Ta padamelan anu aya di manusia oge eta padamelan Gusti Allah hakikat. Ngan beda manusia dibere ikhtiar, dibere kesempatan, di damel ku Allah aya pangabisa, dibere ku Allah ilmu gitu.
di ilmu anu di manusia, kakawasaan anu di manusia. Eta teh paparin ti Allah atanapi kagungan Gusti Allah. Dipaparinkeun ka urang tetep eta hakikatna kagungan Allah. Makana urang sadayana sebagai manusia ketika urang aya pangabisa, ketika urang bisa membuat anu itu hakikatna mah pada melan Allah. Aya ilmu di urang, aya ilmu di manusia, eta ilmu paparinti Allah. Hakikatna mah ilmu Allah. Ilmu Allah. Anu diterapkan di diri manusia. Manusia nage nu Allah. Jadi ilmu nage nusa nu Allah. Mung Allah maparinan ilmu ka manusia. Tersempurna. Tidak sempurna gitunya. Allah maparinan ilmu ka manusia teh tidak sempurna. Nu sampurna mah roko. Anu sampurna mah roko. Ta Allah maparinan ilmu ka manusia seutik sewang gitunya.

Tepati-pati kaulah memberikan ilmu gitunya. Illa qalila. Ya upami diwakopkeun mah qalila dinala teh. Jadi mad naon? Mad iwad. Ulah qalilan bagian di kitu kana dinaon mah ari wakop. Jadi illa qalila. Jadi madiwad. Tepati-pati Allah memberikan ilmu, mempainan ilmu, mere ilmu. Kecuali naon saeutik sewang. Si anu bisa nate, apal nate di bidang teknologi. Pa anu ayeuna apal nate ilmu nate di bidang ayeuna ekonomi. Kang anu ayeuna ilmu nate di bidang ayeuna ilmu-ilmu keagamaan. Dina ilmu-ilmu keagamaan teh dipaparinan ka leuwihan dina ilmu naon pikihna ilmu tasawuf, ilmu tauhid jadi saeutik sewa. Dina kulantaran Allah mapanan saeutik sewang teu sampurna moal aya ilmu panutup cintanya. Moal aya ilmu tanutup. Maka manusia didinya sampai ayeuna hayat di kandung badan. Sampai hayat di kandung badan itu wajib mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi. Ilalah di carilah ilmu ya Allah ya. Wajib nyaeta nyubrih ilmu, wajib nyubrih ilmu minal mahdi ilalah di wajib nyubrih ilmu minal mahdi ilalah di dari kawit di ayun, dari kawit ayeuna naon kitu lahir sampai naon sampai mati. Cenah enggak encan ge cenah mikir, can ge cenah boga pikiran, can ge cenah ayeuna naon dewasa diwajibkeun nyubrih ilmu. Inyati barang lahir kudu dibere ilmu gitunya. Maksudna didinya ketika lahir manusia sok aya istilah sunat dinaun di adanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Di adanan barang lahir eta teh supaya da kakupingan ku eta belita ku eta naon bayi azan ibarang gubrag lahir ka alam dunya anu ka kuping anu ka ayeuna naon kitu begitu lahir teh ka kupingna teh keagungan Allah ka kupingna teh keagungan Allah kitunya ku bayi. Allahu akbar tak cicing tah bapana teh. Bapana teh cicing tah digigireun. Digigireun anu bade ngalahirkeun digigireun ayeuna istrina jeung ngalahirkeun. Keun eta mantuan oge naonana mah. Nya ngaheujeunna mah da bisi. Beda deui nu kaluar nangkeunna. Paling ngadoa kitu nya. Ngadoa. Ngadoa oge. Sing leres deui. Kepanan sapa lima. Diantawis nama gitu. Yang ada dekul. Weta. Naonana suami ena. Ngadekul. Curag. Caroge ena digigiren. Eta. Cicing we. Bahkan sawalema tuh. Leheng kene nu ngadekul can gigireun ieu mah
Itu wae tu dibelah ditutuh bari udun ngopi. Ai di geroan teh kumituan atuh jang cenah bantuan ye Sineng. Bantuan naon mah? Oh ya bantuan ye. Arunya bantuan ngadegang lain cenah. Ngadoa we atuh. Atuh tiasa mah ngadoa lagi. Atuh naon we ngadoa kayaknya. Nya atuh enggak. Pok tengah doa etan ujanten carogen. Utun. Buru-buru cenah keluar utun. Keluar utun. Utun nengah buru-buru keluar. Bapak butuh urutna rajin oge. Rajin ke butuh urutna. Ya sanu tuh butuhnya coba. Tak itu diantawis. Jadi barang lahir gubrak engal adanan Allahu Akbar Allahu Akbar sing leres deh azananya. Jadi barang lahir barang gubrak kalam dunia eta murang kali azan nyata azan teh ucapkan kelima takbir kelima Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi sing leres di takbir. Azan aku kebising kata. Aku pengen ku. Murangkali tete leres. Tunggu rumah kali itu nate. Itu benar deh. Murangkali natang ketika bisa maca. Nate da bongan. Cana bahula nguping di. Bapak nate benar. Itu benar. Taksing benar. Gitu. Allahu Akbar. Gitu. Baik di Ariadan dua naon, dua kalimah. Lapan Allahu Akbar teh opat kali gitu. Karena lapan Allahu Akbar teh opat kali. Ketika adan ayan usok di dua kalikan. Allahu Akbar. Eta mah dinaonkeun sakali gitu nya. Dua kalimah Allah sareng Akbar teh sok di naon aya nu sok diwakopkeun gitu diwakopkeun diheureuteungkeun diberhentikeun. Nya lamun diberhentikeun mah kieu we ngucapkeun azan teh nya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, gitu. Jadi liren pergantian pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, gitu. Ajana bada dijikan we dua nu opate di dua kalikan. Di dua napaskan. Sok, kayaknya. Wasolkan, gitunya. Kumata diwasolkan. Allahu Akbar Allah. Gitu. Gitu. Tadi jiwai jeng tadi perhatikan mah. Ya jalmi telan terata. Gitu diantawis nama pengadhan. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ada nabi Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Salah itu tebacaan. Nyaina Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapanan diwasol, eta telam diwasol, katanya. Naon asli na barisro, Allahu Akbaru. Gitu asli na TPS. Tapi diwasol kembalikan dia, eta barisan UPS, tekeng disukunkan. Lam diwakopkan mah tadinya, wajib disukunkan anak seperti tadi tenu awal. Allahu Akbar. Allahu bersin dah.
Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi diwakofkan. Ini lamun diwasolkan rokna barisan, baris anu tadi asli baris doma. Jadi macam lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Jadi rullah, rullah. Sakit. Nah, asabit. Jadi ketika ayeuna lahir ke alam dunia, eta jalma bayi, jalma nguping suara adan yang merdu, yang hebat, paseh, gitunya. Bener maca. Lah payah maca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Ya ba, suara anak goreng, mahrojna, itu bener gitunya. Tajwidna ayeuna patolek sak gitu. Sakadeunya dina takbir nadan wasol Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tegeng. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barala. Barala. Adawa. Dari barisan rohna, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi wasolkan, tidak boleh. Nanti kita ikhlam diwakafkan mah, ya lebih baik. Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar. Tah ilmu jadi kasadapku bayi nelahir ilmu jadi wajib dikawit naon liang lah dikawit gubrak kalam dunia ila lah disampai hari kiam setik sewa tanggung ingat kenaina sifat-sifat Allah sifat kudrot anu wajib di Allah nomor ketujuh sifat kudrot wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah wajib kasifatan ku sifat kudrat. Wajibna Allah kasifatan ku sifat kudrat. Aya menurut akal wajib cek akal bahwa teka hartiku akal goreji lamun Allah teka sifatan ku sifat kudrat. Kahartiku akal goriji, lamun Allah kasipatan kusipat kudrot. Jadi akal numaina ngarti jeng tengartina. Ngarti jeng tengartina bahwa Allah kasipatan kusipat kudrot itu pakai naon akal. Menurut syara, gitu. Menurut syar'i, Allah kasifatan kusifat kudrat menurut syar'i sami atake wajib. Wajib eta mah sakabeh manusa ses mangkluk makhluknya manusa. Sakabeh manusa wajib nganyahokeun wajib nguningakeun bahkan diimankan manusia, non manusia wajib ngamakrifatkan bahwa Allah bersifat kudrat. Di segala perkara, segala urusan Allah kawasaeun gitu. Rupi-rupi ayeuna ceuk urang mah loba. Ayeuna pagawean-pagawean Allah kawasaeun kitu.
Jadi fungsi na Allah kasipatan ku sifat kudrat nyaeta paragi ngaijadekeun tina eueuh kana aya. Oge paranti ngeueuhkeun tina aya kana teu aya. Ngayakeun tina eueuh kana aya. Nya kapandarina ge manusia teh makhluk teh nya dunia bahkan. Dunia teh heula kitunya. Eueuh heula. Tayana aya berarti ayana ya dunia teh aya naon? Aya nu ngaya, aya nu ngayakeun, aya nu ngajlegkeun kitunya. Nyaeta kakawasaan Allah. Nya urang teu apal ngajlegkeun kana ieu alam dunia mamun. Nyanu apal urang diantawis nama penginten kagungan murangkai lahir tia borosot ta eta tina tadina jeg kana aya lamun tingkatan mah lamun tingkatan dina tingkatan kudrotna Allah teh insyaallah penginten kasa kapayuna damal kebujang waktu senengnya ta Allah. Sifat kudrat Allah teh paragi naon? Paragi ngayakeun tina naon? Tina eueuh. Mun teh tina eueuh kapan urang teh eueuh, manusia teh eueuh. Dina kulantaran eueuh nya tadina diayakeun ayeuna jadi aya. Ayeuna urang keur aya ieu di alam dunia nya disebutkeun istimrarul wujud. Istimrarul wujud teh nyelamun jama langgeng sementara, langgeng sementara. Nya naon kitu panjangna hirup tadi alam dunia ini. Ya ente ujug-ujug dijelegkeun kalau diayakeun teras dieuweukeun ente. Jadi ayeuna jeleg diayakeun, diawetkeun heula sekian tahun, sekian ayeuna 10 tahun gitu ya. Eta istimrarul wujud. Tumetepna aya kitunya. Ngan beda. Dieuweuhkeun deui bakal dieuweuhkeun deui. Taayeuna ketika Allah nyiptakeun tina nyiptakeun manusia tina eueuh kana aya. Jreg ayeuna aya urang. Tersebatkeun ta'aluk tan jiji hadis. Insyaallah kayaknya. Bayun gitu ya. Tingkatan-tingkatan Allah nyiptakan manusia teh. Nya bertingkat-tingkat gitu. Prosesna gitu, prosesna. Ini berprosesna manusia. Pan asalna anu, teras anu. Gitu. Tak itu, orang wajib ngemaripatkan, nganyahukkan bahwa Allah bersifat kudrat. Ilamun ayeuna manusia. Naon kitu ngamakrifatkeun kana yen Allah kasifatan ku sifat kudrat maka eta manusia eta jalma teh sanan sah imana gitu. Bahkan diganyar ku Allah sebab urang wajib maka bakal meunang ganyaran umpami urang ngamakrifatkeun bahwa Allah kasifatan ku sifat kudrat bari disajabina ayeuna diganyar teh imana ge sah kitu. Ayeuna upama urang upami jalma teu ngamakrifatkeun bahwa Allah bersifat kudrat, ta eta jalma teh bakal meunang siksa bahkan teu sah naonana imana oge. Da boga naon teu ma'rifat kana Allah kasifatan ku sifat kudrat. Sabang ma'rifat teh diantawis syaratna iman. Tak kitu. Mudah-mudahan urang sadayana tambih-tambih ilmu anu bermanfaat terutami na ilmu usuluddin ilmu akidah. Sakitu anu kapehatur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mărânaș. Mărânaș. 98.9. Suca pura. Ever.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
6: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karanglonggan dimanapun Anda berada. Pagi hari Rabu, hari yang ke 12 di bulan Agustus 2026, kita bersama di Halo Selamat Pagi. Rada-rada kurang nyaman di tubuh, rada-rada kurang nyaman di suara, ya maklum lah ya. Jadi agak sedikit gimana gitu ya, pada nasti risoy gitu warganya. Tapi semoga tidak lama, jadi tidak mengganggu jadwal-jadwal yang sudah atau rutinitas yang biasa dilakukan, khususnya untuk saya, sepertinya juga untuk Anda. Jadi Anda tetap harus sehat, kita juga harus sehat ya, biar semuanya berjalan seperti biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan untuk kita semua, memberikan rezeki yang lancar, begitu ibadah tetap jalan meskipun kesehatan terganggu Dan semoga menjadi apa, kiparat karena dosa cina gitu. Saat pagi yang gabung di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga genah merenah ngarenah pagi hari ini begitu ya.

Yang sudah setia pagi ini dan mengaturkan saat pagi, yang baru gabung terima kasih. Sambil apa namanya, sambil aktivitas ya, pagi hari ini Anda dengar lagu-lagu penyemangat, semoga memberikan kesemangatan untuk kita semuanya. Dan yang tidak semangat masih tetap semangat meskipun penyiarnya tidak terlalu semangat. Sehat-sehat buat kita semuanya, sehat-sehat untuk wargi pendengar Radio Sukapura yang pagi hari ini setia mendengarkan kita begitu ya. Lagi musim sakit, semoga yang lagi sakit diberikan kesembuhan seperti sedia kala begitu ya. Yang sudah nge-WA terima kasih.

Ustaz Eyang Anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilejeng enjing, dilejeng mancen tugas, tugas mugi sukses dina mancen tugas. Nah, amin. Eyang nyunkan pangmuterkan lagunya Ebit Gade. Elegi esok pagi, salam menuju mancen damang. Waalaikumsalam. Mugi sehat lahir batin. Bapak sadayana kru, wabil khusus aya di Cipokek, Abah di Saung Abah, Nok di Cibuntu, Badompret di Lebak Cikijing, Badolet di Pasir PR, sareng sadayana Pendradi Sukapura, wilijeng ngadangokeun. Salamnya dari Eyang Anom. Wassalamualaikum salam. Selamat pagi Eyang. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Lagunya ditunggu aja. Mama Anis di Cipari, waalaikumsalam pagi bun, nyimak selalu pagi. Terima kasih Umi Buled, waalaikumsalam bu, innalillahi palikidul nuju tsunami. Bukan tsunami, itu namanya lagi rob ya. Jadi air lautnya lagi naik dan ya menuju darat lah gitu nyik.

Jadi banjirob itu adalah genangan air laut yang naik dan mengenai daratan di wilayah pesisir. Peristiwa ini terjadi saat air laut mengalami pasang maksimum dan diperparah oleh penurunan muka tanah, jadi gelombang tinggi atau perubahan iklim ya. Itu namanya banjirob, namanya Umi ya. Jadi penyebabnya adalah pasang naik air laut akibat gaya gravitasi ya, gravitasi bulan atau matahari ya. Kemudian penurunan muka tanah karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Kemudian kenaikan permukaan laut global akibat perubahan iklim dan berkurangnya kawasan mangrove atau sabuk hijau di pantai ya. Itu penyebabnya. Dampaknya adalah merendam pemukiman warga serta merusak infrastruktur pesisir. Dampaknya nih ya. Kemudian mengganggu aktivitas ekonomi nelayan dan pelabuhan. Ya, kemudian ditanggulangi lewat pembangunan tanggul laut atau penanaman mangrove serta menyediakan pompa air begitu. Dan ini tengah terjadi di pesisir Tasik Selatan ya, tidak hanya di Pasanggrahan, kemudian juga di selepas pantai Tasik Selatan. Jadi hampir Tasik Selatan mengalami banjirop begitu ya. Jadi untuk Anda yang rencana mau ke laut, jadi diwaspadai hal ini untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Putra RR, selamat pagi. Waalaikumsalam. Awali pagi dengan semangat pun request lagunya Alisa Benalu Cinta, moga lekas sembuh ya. Semangat, semangat. Semangat bersin riut itu kumaha. Kalau minum obat langsung makan obat itu jag-jag, tidak makan obat layu lagi. Power ini 50 berat ya. Terima kasih untuk Putra RR. Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam. Hai, selamat pagi Ubun pagi. Alhamdulillah Ubun sehat ya. Amin, semoga Teh Ucu ya. Tapi masih agak-agak rada, ya begitulah kira-kira. Anda bisa dengar gak suara saya? Kemarin sore gak siaran. Iya, seharian tidur, tidak bangun dari kasur begitu ya. Jadi diganti anak gak kuat tuh ya. Semangat Ubun ya. Kunjungi Pas Padi ditemani Ubun. Semangatin aku dong. Pagi Teh Ucu, semangat ya. Salam buat semuanya. Semoga sehat-sehat ya Ubun. Amin, terima kasih Teh Ucu, sehat selalu. Habis panen ya, alhamdulillah ya. Langkung lancar, langkung berkah. Hari PW, waalaikumsalam. Pagi Ambu, pagi. Moga Ambu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah, amin. Biasa lagu penyemangat, dewa lelaki pencemburu. Nuhun, saya selalu, amin. Hari PW, terima kasih, selamat pagi. Kang Dedi di Cicariang, saat pagi. Laguna Move On, hello. Salamnya buat wargi di Cicariang, tonggo. Khusus kang oka ibu, kang oka Ambu. Khusus nama kang oka Ambu ya. Terima kasih Kang Deddy, selamat pagi untuk Anda ya. Jatuh cinta padaku. Sehat-sehat buat Anda sekeluarga ya. Yeah. Egg Umi dinten Senin aya acara di Batu Pacakup. Halo, ayana song TLS Botram kakarem kakrem berenanyi. Alhamdulillah waktu Umi masih dilindungi ya. Yeah. Jadi banyak warung-warung yang terkikis ya, jadi hati-hati aja. Karena itulah ya, banjirop namanya Umi, jadi bukan tsunami. Kalau tsunami itu ya, kalau tsunami itu airnya surut awal-awalnya air surut sampai surut, kemudian terjadi gelombang tinggi ya. Tapi ini bukan tsunami begitu ya. Ini namanya banjirop begitu ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura pagi hari ini. Yang sudah request lagu ditunggu aja.

0: Robi aing gablek sarakit yang mendekesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau sutukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudunya akan jadi sarakit teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: eleuh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.